0: jane jimwe ya njo waro kukame ongirongoni ya
1: aye yaro
0: ojiga mejitenga uri
1: mejitenga
0: oyo munoko kujanga inonga onga gavana je ongira kuya icho mikudisiro kwa wecho ko mundo cho mundo mutanda matagira ngumwa mune
1: matagira ngumwa kuno kuheno viungura sana yimata ya Jitu na nyando mominyo kwa kupata kina na kwa kukuluwa kujama kwa kura hewa hii Munga na mekuri sero hiro ngo etu
0: Kwepa na Opo mburiri, wande mitanda ombo muja Ya wande mitanda kamevada Ojiyo marakongo wande mitanda nguma Ungiwa mbo siyaba mpiro otuwa ingire mbo uja Tupanda rile Indu matu nukungira wako chito hicho kuja Ochito hicho Ocho tutu mbono wikuma Makutari wachinine Ochito hi ocho Ovidi omendiro obomeni nga makutari wachinene zinali hembi o tunai morwele ndine o ate koloni ndi uri onga ni yuruko ndwai bade ndi yalo nokubala yalo nokubala kola ko tupate tu atu hewi oto oto rchiwana matu pratine ke ongizi mo ko to hinga na mibi ari o kula porwele ndo piwe ikaputuli ma pratine manyo mutakame ape kurina ogu ya matu katara chinene Oinacho muko kwa mwesirando wina maku unjiro kuhungjiriwa Tutako kujanga ino Dino nji maku upwasi wali kujino hamu kwa na hii Kurama, mwongi wa penduka
2: Mwa penduka mbae
0: Mwabada mwe kupratu
2: nyo Wete mbateke ya mihire tu Kupu hatini imama yukongjiro muna ni oruko mpando ngala na kujama ikawi
0: Ya Wete mbae Mwete wapetake wete wete wete wete wete pamwe Ya Kutuaka wete Moro mbae Mwa penduka hii Neta rukondwa mwa, mwa chokuti dandi.
2: Rukondwa, moro juu na maji ni kwa. Rukondwa, kati chokuti da, rukondwa matu tida. Muno vendo, no konganda. Ya, tadi dili ringwa tu yetiende kwa kwa no.
0: Ya jamaru, ya matu kagota na ndio.
2: Sungi mara kwa kagota jamaru bebe. Ni amairi tangu na iri kama mwanga. Sungi riut. Rukondwa hama na watu wa reura posi yo. Bapo piwe kaputuri. Kau jadi mantu injak keluar usia kah ino, ombudi orang ni amai saj.
0: Ya, ombio, ombi mami muni kapau di. Kau tu mupre tu wajib mutaka me. Oh jadi tu aku hari sana uja. Oh kena jine ne uridi. Ongo meri jine wajib juana. Ya, oh iman beri pau tu dah wajib korang mampu noh. Atu atu nuri jine mantu panjara. Muno mukwe tu mitri kahere. Oh perimba, oh curupando wina. Mau ingin kita kerja tu, metu pe orang yang mau susu orang itu, oh jadi mati juga kerja. Seno longgo ha, oh jadi orang ni, oh kita kau itu bandar orang jadi jadi, mau mana kerja, cuman jadi jadi apa, naik bandar itu, oh beri penjaja kau, tenawa korang mampu kerja, orang dia penjaja itu rendah. Mau ingin kita kerja jadi, eh orang ini mari dia, eh tunggu cina ni, ni orang ini mari konjo kutuna, orang ini konon tu. Yang mekuli siro, kalau jika di sini juga rawin apa, kita tanya juga apa japo ini, macam jangan gua kat lo tanya muka, ya, rawin apa sih orang biar orang biar orang jaga mana, cium rawin, cium ujo, ada yang mekuli itu, terutama itu untuk rawin, dalam buat di sini dah, Eropa. Tumwa ya jita kujaru ilo nge chini ni munga chanjo mandamu ichakurama na chunju koku ya njo so njila cho njua watara kwa mandamu ya kende pao kwa urati onye ipelendero na ima hongire onda erecta asha kumba o mkuri jembo wina kumba anja o mkule yeno kutara kuja o mkune weka kuja njino ni maku njiro ni nandi asana pi ponondo wamekuri kito ponondo urukondwa o mbuna we unjire pongo wane ya nei oku ya njia ponondo yowero kipati kwa kuja tunumato kira wina Dakara po corona meeting tadi orang tua ungu rohinga, oh china ini motor aja apa tadi, nama itu fokus orang masa, oh kerja itu nak kamu untuk utar dera, oh kerja, oh mahu gengiri puni, oh director ya pula, mata aku mengikuti orang kerjakan tahu ungu bana habis tegak tegak na, oh kerja, oh gengiri puni, oh kunjira kau juga di kita tu, na tu kunjira po, ungu bahaya ni tu, oh dengit tegak tegak, ya, oh kerja tu temu cium ungu rohinga. Jika urut ini, oh, china juga memakai tata roh china biar dikau ya. Ini tanda ketua masa. No, oh, jika roh ini tanda negi wahai china tuan di, maju kupa masa roh jadi. Nampak ini tanda, rutenya tu biasa kumpul dapat siapa ni mana roh ya. Bawa tu kupu rakyat nak ku, buat apa? Nau utatu, bawa utatu nak kuri kau mohon kafe naik hati.
3: How are you?
4: Good, how are you?
3: I'm good.
4: How is Korea?
3: Korea is fine.
4: Yeah.